0: El Tolope, el Pita, el Oxin, el Makasi, el Pita Marespetionke, Chigelele, Kanye Nekeset Enyonke,
1: el Tomakonya,
0: Vuvuzo FM.